0: jol jol warga nyuru warga apa beri war kon macam tu cerita dia no berarti nama dia yang begini eh dia ni wira dia aje kan tak cakap ni mobil dia gambar dia berarti ni S1 now kadang ni apa ni ramai yo imajin kecil kerjaan ini ini wira dia aje kan ikut dia aje lagi re mendiang untuk kau cerita tu mula ni bercerita etu dia awal ni kat yang ada aku cerita ni lah nampak jangan ada tiang tiang cerita ni berdiri. Nah, you know, media yang dia lihat ya, eh, wira dia cerita dia yang baru mau jangan ni. Eh, jadi ni duku cerita, ikan mu dia dia. Ia tu wakai di duku cerita, ia di kau media. Ah, don kira, ini lagi dia mau ngalih, buat lo kayak ibu dia orang ni. Enam orang tu biar biar luar cerita biar biar bicara bicara bicara. Baca kerumah macam baru, kayak long iya kong kat dia ramai bayar dia. Kau ini lo kayak ni bingung orang ni, eh? Ini ni ni kan dua orang cerita kau dia ni lo. Ini lo ah ah, kau ini dia cerita. Kau ini duka cerita, ini kau ni dia. Itu aku lo kan ini. Hello.
1: Hello.
0: Hey.
1: Itu ada mana?
0: Ada apa mana? Mana ni?
1: Mara jitu Somalia, la mana jauh pare?
0: Yes, kita mana jiru? Mara kurang kita kita ini. Nok ni itu mana kita ni?
1: Kau mau arah beri la, wih, arah wih kan salah wih, eh mana? Ono antara ini nak dah kembali aku dah kere. Tiada arah ini komedi yang kita nak tiada mana. So kalau banyak lagi duka, kita nak cari kita nak lagi duka macam apa macam tiada kita nak lagi ribor eh. Kau ini ni, kau ini ni apa? Kau ni ribor macam apa? Kau ni ribor macam apa? Kau ni ribor
0: macam apa? Kau ni ribor macam apa? Ribor
1: Yang ada di sana.
0: Okay, lah kau ni kan?
1: Enak kejuran jamai. Hehehe. Kami kawan bermain dengan orang lor. Hmm. Jangan ini kau dengar, kena kena cikgu.
0: Hmm.
1: Belum barat.
0: Hmm.
1: Eh, ini latihan baru datang dari Malaysia. Ini latihan.
0: Hmm. Balok lah ni latihan ni tak kari cuci bermain apa boleh. Lok ni dah kau. No, kecoy na yung lokong bili ka, lokong magigman mo ninyo ala diyang buru po.
1: No, ena yung naturing na kawal niyan, sakit na kayo ninyo. Yan, karma ka ko di, nagwari hukong niyo kigimahan na gawa, pero kinu chargang kwan, yung dahil na ako huyay na ninyo kawal ninyo. Kinara na na yun yung nalawin diyan, kubay para si Jerry yun ang kwen, tapen si, eh, patay niyo lokong. Yung na yung sinukara niyo, ito, chay, kinyan na nyo giwilo diyan niya. Kami nak mula jari tiada yang lain yang lain.
0: Mula mula
1: orang kan ni, pelan kan ni ni tiada orang pelan belok pun dah lain jalan. So, mana cara dia ni? Tuh, nak kita ni apa ni? Nak apa tu? Nak jauh muka dengan dia ni. Nak mula jari ni kan jari orang lain jalan aku main dong jalan ke kalau tak mula lakukan muka. Tak mana muka ni, ya pilih jinga jago. Kata mana ni, jangan cerita cerita lagi. Tak nak jinga itu lagi, mana aku beri nampak.
0: Alright.
1: Okay.
0: Alright. Aku bunyi betul tu. Dia mana dulu tuan lokai nene. Eh. So, tidur cakap yang bunyi kau ni. Hello.
1: Oscar.
0: Aku ni. Boleh.
1: Cakap yang bunyi.
0: Hmm.
1: Dah boleh komen lagi anak kau tahu kita baca. Lewat macam tu baca.
0: Eh, entah. Cari lagi end nak kau kita jangan dibuka lagi.
1: thing. I'm going to get down. We're going to go on the way. I'm not going to go on the way.
0: Yes.
1: Yang ni, kita ambil waktu waktu normal ni kira anak dah wira di anggung tu pula ni. Kita jauh ke sini lalu ni wira di tu kajian tu ni. Apa di kuar? Ni ni kira ubah kuar kajian tu na. Lalu tu kajian tu nama gue ni kira macam apa tu ni wajah. Nanti kumain no, apa di charging dia ni? Kita anak tu wira kuar ke di angker, dia buat di angker bawa.
0: Yes.
1: I'm going to go to the office.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello

0: fresh dalam video Noise Never Jirai Nama War. Mungkin mana tu kena end dalam video per kawal jauh ni gitu ni. Apa yang dibuat gini? BBC kan lama kar berbori dalam video angin ni kuat kuat kuat. Nak dua nak tak mungkin gitu ni kuat dalam video. Ada macam macam nak beli beli mana cara beli apa bicara bicara bicara. Mana kuat kuat. Orang yang kita pun kari jual berdarah cari. Jangan pun kari sama tu kita mana badan cina ni cuk. Dana cari begini tidak tamai cari macam kuat ni mau lunch borang orang gini cuci. Tapi ini mahu kerja kita ini lunch. Ini mahu dana duki borbe mau ter. Hello. Hello apa fem?
1: Yes,
0: apa ya?
1: Ya, mas Jabulun, Jonam.
0: Jabulun. Yes, we are in.
1: Ya, apa dah tiba saya?
0: Okay.
1: Okay, ada. Kaya sampai.
0: Okay. Dan buat kemana? Mungkin ada apa sama lu?
1: Yo.
0: Yes. Mana lagi? Network memilih mana?
1: Oh, security color.
0: Yes.
1: Okay.
0: Okay. Hello, Rap FM.
2: Hello.
0: Yes.
1: Apa yang
0: mereka? Apa ya? kakare agori chenge ya dilam tek tene uti kin gori we ha aya bar no ke ti poraye rage kira ne ti fukare rapa sama lo
1: hello
0: yes
1: I'm waiting can can the fair bomb
0: la fair bomb wa jo
1: fair bomb me wa mo ya no ti war ta we ke kan
0: cheng be ke kan
1: ama yo ti ya di mo
0: okay
1: ayo lo Mayroon ako kaya may ninupira tayo.
0: Okay.
1: Na kayo looking for value.
0: Hmm.
1: Kinoon yun na yung kami yun.
0: Ano po yun?
1: Yung uli na kung yan ginong yung yun niya.
0: Alright.
1: Ah, hindi ko rin yung dapat yun.
0: Kakari. Alright. Mayroon kayo matikin. Anyway, may amot kong manda dito o mze o lapita amot nung money yung o mielu gali amot bere mze uto kachil kimeno mieto mod meya utingu nino kachil ke nyapu wilke ila dito ukwele motabele dito wing busko kachil kimeno robot toke ba eno yo jal nyo wakbay amot man ene na dito sande utu yeng kore hello Awe nya.
2: Aka wa apa ya?
0: Apa wa nya?
2: Bosku kiyomai.
0: Bosku kiyomai.
2: Dalwe aron si mbe mbe si ako.
0: Okay.
2: Radio kon la dit wala tambara.
0: Hmm.
2: Ya mo la dit mo ni Patrick.
0: Okay.
2: Kito ajo lo anko si la boy. Wala kiya dia.
0: Hmm.
2: Bosku. Ah, la mego hairi si pa de kon.

0: ni lah dia ni lain ke kaya wink out dari kebore. Hello. Yes, mana kan?
1: Gloria.
0: Ah? Gloria, cik mana?
1: Ini berbeda.
0: Man, bete dua dia kan?
1: Ini dia dia lagi.
0: Dia nak cik macam kau mana?
1: Ini dia lagi. Ini dia lagi. Dia lagi.
0: Right, tak dua kau bingung.
1: Aku ni lagi. Aku lagi di kau lagi.
0: Yeah,
2: Hello.

0: Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera,
1: Bera, Bera, Bera, Bera, Bera,
0: Bera, Bera, Bera,
1: Bera, Bera, Bera, Bera,
0: Bera,
1: Bera, Bera, Bera, Bera, Bera,
0: Bera,
1: Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera,
0: Bera,
1: Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera, Bera,
0: Okay,
1: I'll
0: call
1: you back there. Wait,
0: well, what are you doing?
1: I'm
0: going to be
1: United.
0: Manchester United, I'm going to be United. Kita minat ya kar kar editing many no team level video men level many ber kar tiki kar mana penyatir demi cing mana yang jangan bukan lapor mana tu kar editing many no team level video kena kita minat ya mungkin fakar lagi mana ada lagi ni lunch makan lagi buat muanya tutorial. Mungkin mana ini ye, di sini mana ini matin, mana video, macam tu ada ni ada tu kan, mana ada bad call, kena kau ni cuma berapa faham?
2: Jika kita bicara, mana rumah tu dibicara ni orang orang ni, private bank, dia kan macam ni go financing facility, kalau macam ni kalau mega mati kat ibu bicara, kalau buat bayi orang, orang tu mula buat bayi orang, macam mana? Jangan jual dolar, kemudian ni ada lagi go financing facility, tu dia mula macam ni bicara macam ni orang orang mana mal, tinggal macam tu, lembaga ni cakap ni, ni gaji ni nama apa itu?

ya ada kita berikan karu-karu dia kita berikan kau cium mata biar biar mainnya biar ya bija bija bija mata biar mainnya bija reo mainnya dari kedua dua dua main aku nanti beri karu mana pun dua mana kami juga bija mainnya team reo kami bija kau cium mata bet tuan lembu mainnya kalau pun bija dia tu batu

0: Apa?
1: Macam dah sebagai cuma gila lah.
0: Ah, gila dia ni.
1: Ah, gila dia lah.
0: Very good. Mana ni, mana?
1: Apa apa lah.
0: Apa apa lah. Mana buat lah, dari kau. Nak kira apa kerja, man?
1: Ah, jual barang beli gini lah. Ada jual barang dong, my God.
0: Thank you.
1: Kalau aku ini dengan air dong.
0: Ayah, apa dia? Poi effect fall we're per cambiare una carra di Boris Apple Femmelo. Yes.
2: Poi
0: va?
2: Poi
0: il tuo. E mai ne
2: riesci.
0: Poi il
2: tuo
0: ne scusi
2: tu
0: non. Poi il
2: tuo
0: ne
2: Ibu
0: lagi aman yuk. Ayo Petia. Lalu kita beri cakap tu cara jalan kena. Berapa FM? Ayah. Yes.
3: Cuma kau
0: ikut.
3: Apa?
0: Apa itu tuan?
3: Nama semalam di Jogan Mereka Fisher.
0: Not my first time.
3: Not my first time.
0: Okay, apa kerja nak?
3: Nama mam.
0: Okay.
3: Rendahkan mahu apa?
0: Hmm.
3: Untuk yang
0: itu. Okay. Kasih lagi cuaca mami. Very good. Baik, baik. Jadi jujur pada lagi cari
3: terbentuk
0: mana? Alamak. Baik, kalau begitu ada muzik. Nen kita perlu muzik. Beno kerja kerja harmoni lewat kerja kerja. Cuma dapat apa nang? Kamu jadi

not my first time. Many no jamu muke ne manaki mete chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga manaki nagu kunda. Ene no kira manaki karo karo kiki. Betra pebi jamu chokaro kiri komchawa ye. Very no jamu chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne nagu. Very no jamu muke chengkanga ne

Wario mana yang bunuh kekuatan yang diberikan karena mungkin mati kum enome dekat dengan lokum kemudian

0: Anam sebenarnya menerima menerima nota biar main cara biar real bicara bicara bicara yang ini remi ini kau dah nak dek ken ini cara ini nanti yang lebih value baik orang tua ni karena yang mana remi atau bicara mana no my Jake kita mana akar kene lebih value kita akar bicara baik apa fenya dah nama nama cel di lanchin kekan berapa pun
1: hello
0: yes
1: boleh
0: kan boleh tuan
1: mana

0: Good morning.
1: Hello.
0: My man, hello. Hello, Gloria. Yes, Medellin. Network, pwede mo lang ito.
1: Hello.
0: Yes, kayo nang tumalay.
1: Pati?
0: Hmm.
1: Pero makapapawa. Sa mga business man, wari sa family.
0: Hmm. Medellin? Oh, sorry, network, pwede mo lang ito. Wala pa rin? Yes.
2: Ako, pero tenemos más de los niños que tengo ahí.
0: ¿Ok?
2: Entonces, la arsal.
0: Mmm.
2: Nama lugar.
0: ¿Ok?
2: No ocupé el nama de Lima.
0: Mmm.
2: Dice 764.
0: 764.
2: 900.
0: 900.
2: 915.
0: 915. 812. Alright, aku tidak menutup karo karo kerja dengan itu yang mana yang tidak berbeda. Awak agam dan aku cek lagi, mana yang kita menutup karo karo dia. Diki mere, onun my Jake, ini nanti apa pun. Yes.
3: Ini.
0: Nanti apa? Ini
3: apa? Ini yang dong kena
0: lagi. Okay.
3: Ini yang aku benar sih mas.
0: Mana macam?
3: 789.
0: 789.
3: 4-6-9
0: Okay. I mean 0-7-8-9
4: 4-5
0: Okay. Right, and then no, I'm going
4: to keep it up with him. No.
0: Yes.
4: I'm Benson, I'm going to keep
0: it up with him. I'm going to keep it up with him.
4: Eh, ini lah yang mohon ya, gong di kena, aku awak ni kena lera.
0: Hmm.
4: Eh, kata bunyi radio tu buat cium nama.
0: Kau nama cium?
4: Yang saya nak tu.
0: Okay.
4: 55.
0: Hmm.
4: 25.
0: 25.
4: 57.
0: Alright, ini mana?
4: Eh.
0: Puan teks tuan.
4: Puan.
0: Alright, ini mana? Puan teks tuan. Ini nama kubur kerajaan kita. Ini nama tim.

Liga maka Maggie Kinney to community update baru kan dikarenakan mereka Robori yang dimurin karo weather updates baru kan dikarenakan mereka Robori Arab Kuz Mike Cheik Bucu karo Robori amanya tutual karo terkena kumpul mengenai tini di gitu kita ketemuan dengan video baru dikarenakan mereka Robori atrena Bucu baru kan dikarenakan itu Arab Kuz yang diwe Pak I Arab Kuz Sean and easy delivery kona with video dengan mereka Makan Icon A1 Long Jakeli ini nabunya ayah ini nabunya option to comment in abiru macha poka lo with video drive mana kani PNN di tong kan abiru kita bina easy to bae yo gini wengu abiru karni na bera kia itu tong pantir ini abunya ro lo with video kumpia gago tu kip gumi tike bina tiri Icon A1 Long kini ini kia reo ya ni kia dek ini kia reo abiru karni na nengu kalau abiru barmonya kita lo with video mana kita minuta karkan kini bikin afternoon blast time.

0: of Mia Prince of Media.
1: Kamera ke angkat dulu, merupanya agak-agak menolak.
2: Man, gua kawain ya. Aku ya, tuh ya. Kini kita jalan namanya kerjanya. Ini itu amur, ini kau raja tira-tira.
3: Oh, Gigi. Lu tira-tira ini, kau kaya lebih menolak bimbang dan tira.
2: Ada yang gue tuh ya. Kau aku wajah kamu. Kami kini wajah kamu darun tuan. Balik mau ipadi makanari. Wan kiro atwa, wan mare, wan biru kacir, wan nih.

video berita agak lebih macam apa arti mono kita cuma mati ni. Orang kita makar kerja ni video mono yang nak kita lebih track makar mono kita video rapat fakir ni yang mati ni. Now orang kita mana tu makar kerja ni? Aku bicara buat mana tak kita lulu pek. Hendu bu itu bu mobil ni mati ni. Buat mana bicara ni buat juga ni dal. Mana yang kita biar cerita ni? Itu orang yang ada oksigen sambil, dengan yang bicara ini bagi tu, ini banyak orang kita borong. Nikola Samelka bicara ini kami kerjai sebab itu bagian dari ini banyak orang di PR dan Twitch. Chances bicara itu cukup macam sekali lagi, ini banyak orang PR dan men, agar mereka check Fabregas bicara ini untuk Barcelona, ini banyak orang PR. Well.

0: Ati
1: mabaya jamara jinsi.
0: Apa yang kau ingin mabaya juga? Ini sebab yang berlaku lola pondok sekian. Sebenarnya ini kau begini kau kau ingin saya ingin tanpa ini ada bicara dimension sesuai. Maka ketika ada masalah ini wajar sama. Ini berlaku apa yang terjadi? Ibu ini mana dah kau ingin tanpa tanpa. Maka tanpa sekali ini wajar lah ini tuh bukan malu. Kita tinggal dengan orang yang ini kalau seperti yang ini kan, macam tinggal dengan orang yang nak tadi tu, tu semua orang ni, tu semua orang tak boleh kan? Kalau tak ada ni, semua tu semua orang tu training di kampala, tu kerjaan orang macam tu, kalau orang yang dalam tu, ada yang ni tu orang tu tu tu tu tu tu tu tu tu ni ada di kerja, di kerja ni ada orang, ada orang kita ni ada di kerja, kita ni ada di kerja. Kita boleh kerja ni mana? Kita boleh kerja ni siapa? Kita boleh apa? Di mana kita? Apa mana mungkin di mana mana ini? Siapa nak kerja ni? Ah, bukan kita boleh ni. Siapa tu orang tu? Kita ni orang ni orang ni nak kerja ni kerja ni ni kerja ni. Number one, ni mungkin ada mungkin ni ni tak. Kalau ada zaman ni kita mungkin cari kerja zaman. Amin, tak tol. Apa yang pernah kau lihat itu ada reflection itu tu. Jangan lagi tu. Ini fikir tu interest di kau. Tahu bila nak jadi kita berdua ini. So, mana mana kita mesti tahu. Kenapa? Kalau kau tu ikan, kau tu sekolah. Kau tu tol. Bukan tu ikan. Ini orang ini kau ikan. Ini orang ini kau ikan. Kau tu ikan. Kau tu ikan. Kau tu ikan. Kau tu ikan. Kau tu ikan. Kau tu ikan. Kau tu ikan. Kau tu ikan. Kau tu ikan.
2: Manchester United, nama pada Chelsea, nama pada Real Madrid, nama pada Dortmund, nama pada Man United, nama pada Bruce, nama pada Real Madrid, nama pada Barcelona, nama pada Real Madrid.

0: Jag
1: kan lära.
0: På
1: ju.
0: Vad
1: är det? Nej, det är på ju. Det är tiyekere yutiyene meni ya tini nao loko makwaho king uyo tiyo udo honoko tiyo attack mabela arabian peza niyo wari Museveni na nilu chao karakiri bort kunu waje ni latin pa king uyo tiyo timakwa ento loko mukere bedok tiyo karo monu ki itoro kuja dok ludure madoma gin aki ker gang meke gitiyo waje ni uyo po weho latin Cornel, you look at him, Cornel.
2: Oh, Jen.
1: Yes.
2: Take a look at Byron.
1: Byron, it's a good one.
2: Byron, I'm going to put it on time here.